Wafrani shiraba paku isisensen. Sukulu fo wafin fina ni mantu wame nina wano wafakot singin. Wafasifi wafram ankara paku isi. Wansori mfimpe mda. Jide watu samo donana hamachi. Musuma kumada wano wadudu. Usande inu minyo meni ne dachi. Seyashro wana omani ninsesi fumu. Oninti baka muhu akasime donu. Mwabu nusu yefi juda zike sifida. Mayankasa wano mwono mkwanshe. Wanyabata na chachirafu nejumefu nyinara. Kadua fi juda zike sifida. Aka nisime donu. Mwabu nusu ya. Ningina wakonnect 97.1 megahertz. Nakade hinara yana sasini no yabuwa zen zimahini.